Ya, Rere Pro FM, biar teman terbaik kamu dan teman-teman Perdua semua, kita akan ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf dengan lagu dari Wong Sud.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti kubis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
3: Apa nih? Waduh, habis bensin lagi.
4: A few inches later.
3: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
3: Wah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah si pemeran menjadi peramah.
3: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
3: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas, habis bensin ya?
3: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
3: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidup. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri hidupnya.

Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang. Monggo, tunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Kigedot Sutopo, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.
1: Yen urip bakal kantoko.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas.
1: Iya, maaf, Ma.
2: Bira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal, ya?
1: Maaf, Pak, Bira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.

Everybody FM, dia teman terbaik kamu ya, teman-teman berdua semua dan akhirnya saya yang pemirsa berdua dan berdua yang pilih kamu di Indonesia. Lanjut lagi dengan kesempatan nih, kesan deh kalau beraktivitas sudah berapa aja buat teman-teman berdua. Sudah, saya nabang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Waduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat 5 Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat siang dan selamat menikmati hari Minggu ya, di tanggal 5 Juli 2026 ini teman Pro 2. Dan apa kabar nih di siang hari ini teman Pro 2? Semoga sehat selalu, suasana hatinya menyenangkan, dan hari liburnya benar-benar bisa dimanfaatkan untuk beristirahat atau berkumpul bersama orang-orang tersayang ya teman Pro 2. Dan gak kerasa juga nih kita sudah memasuki awal bulan Juli teman Pro 2. Buat adik-adik yang masih menikmati libur sekolah, selamat menikmati waktu liburnya. Tapi jangan lupa ya, sebentar lagi juga udah mulai bersiap menyambut tahun ajaran baru aja nih ya teman Pro 2. Sementara buat teman Pro 2 semuanya yang harus tetap bekerja nih di hari Minggu kayak dinner kali ini, tapi tentunya tetap semangat, terima kasih ya, tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik nih. Semoga siaran hari ini bisa menjadi teman yang menemani aktivitas kalian sampai sore nanti teman Pro 2. Seperti biasa dari jam 10 hingga nanti jam 3 sore, dinner akan menemani teman Pro 2 semuanya lewat santai siang kali ini ya. Kita akan mendengarkan lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana akhir pekan kamu nih. Dengan dinner akan membuka santai siang kali ini dengan request jam kali ya teman Pro 2. Biar siang kali ini teman Pro 2 semuanya yang menentukan playlist nih, lagu-lagu apa yang akan diputar. Jadi buat teman Pro 2 semuanya yang pengen banget request lagu, langsung aja ya kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga kamu bisa melalui Instagram kita di Pro 2 dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Kalau kamu request lagu teman Pro 2, jangan lupa sertakan juga nama dan alamat kamu ya, terus lagu apa yang pengen didengerin. Boleh banget kalau kamu lebih dari satu lagu, nggak apa-apa teman Pro 2. Juga kalau mau salam-salam juga boleh banget loh, buat teman, keluarga, sahabat, pacar, mantan, kok mantan? Tapi juga nggak apa-apa kali ya, kirim salam-salam buat mantan mah, kita mah bersilaturahmi ya, teman Pro 2, silaturahmi tetap terjalin nih. Nah, kita lupakan mantan dulu teman Pro 2 ya. Jangan lupa untuk request jam teman Pro 2, dinner tunggu sampai nanti di jam 12 siang. Karena setelah request jam, dinner akan menghadirkan ya berbagai informasi menarik lewat info kuliner, info olahraga, dan info entertainment teman Pro 2. Dan tentu saja obrolan santai seputar hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nanti dinner akan bahas juga ya. Jadi buat yang lagi santai di rumah, lagi dalam perjalanan atau nongkrong bareng teman, atau bahkan masih sibuk kerja nih teman Pro 2, yuk jadikan santai siang sebagai teman di hari Minggu ini. Dan dinner ingetin sekali lagi teman Pro 2, requestan juga sudah dibuka ya. Kalau ada lagu favorit yang ingin diputar atau ingin mengirim salam untuk keluarga, sahabat, pasangan, dan teman yang mungkin sedang menikmati akhir pekan, langsung aja kirim requestnya, siapa tahu nanti lagu pilihan kamu yang mengudara di siang hari ini dan juga di playlist ya. Jadi langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau kamu juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro2Bis dan Facebook RRI Pro2Bia. Tidak tunggu sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2. Dan baiklah teman Pro 2, siapkan cemilannya, siapkan minuman favoritnya, dan nikmati waktu santai di akhir pekan bersama kami di santai siang kali ini. Dan inilah santai siang barengan sama dinner hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: sangat berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Cepat, terbaik kamu. Sampai siang.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys. My name is Yuta, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

aku.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

94.5 FM per 2 bias, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua masih bareng sama Dinas tentunya di santai siang kali ini ya. Dan hari Minggu begini tuh memang paling enak kalau ditemenin musik nih teman berdua. Apalagi rebahan di rumah, ngopi santai, jalan bareng keluarga, atau mungkin lagi bersih-bersih kamar ya sambil nyanyi-nyanyi nih. Rasanya semuanya tuh jadi lebih seru ya kalau ada lagu favorit yang nemenin kamu nih teman berdua. Dan kalau ngomong-ngomong lagu favorit nih, pernah nggak sih teman berdua niatnya cuma mau dengar satu lagu aja, ujung-ujungnya nih malah keterusan sampai habis satu album teman berdua. Atau mungkin lebih parah lagi nih bilang, habis lagu ini aku kerja deh. Tapi ternyata 5 menit kemudian lagunya, 5 menit kemudian lagunya tambah lagu baru lagi aja nih teman berdua ya. Nah, kalau Dina sih itu namanya bukan menunda pekerjaan ya teman berdua, tapi sedang menikmati kualitas audio nih. Boleh ya teman berdua itu jadi alasan sekarang ya. Alasan untuk menunda pekerjaan ya, alasannya menikmati kualitas audio. Nah, sekarang giliran teman berdua semuanya nih untuk nge-playlist yang hari ini teman berdua. Langsung aja ya, kalau kamu request lagu Indonesia yang lagi hits, boleh lagu barat, boleh lagu K-pop juga boleh. Kalau mau lagu nostalgia juga boleh banget teman berdua. Langsung aja ya, kirim ke WhatsApp kita di 082398839192. Atau juga kamu bisa kirim di sosial media kita ya, di Instagram Pro2Bis dan Facebook RRI Pro2Bis. Sertakan juga nih teman berdua kirim lagu yang pengen kamu dengerin. Terus habis itu kalau mau salam-salam juga boleh, nama kamu serta alamat kamu ya teman berdua. Jadi yuk langsung kirim request lagu terbaik kamu, nanti dengar putarkan dan bacakan salam-salamnya di udara tentunya. Karena santai siang kali ini bakalan makin seru nih teman berdua ya, kalau playlistnya yang dipilih langsung sama teman berdua semuanya nih. Jadi Dina tunggu sampai jam 12, jangan kemana-mana, tetap bareng sama Dina. Sampai siang kali ini hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik.

0: hutan kita hijau. Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah kita subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Asyik oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republik of Indonesia.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, nomor 2 masih barengan sama Dinar nih ya di santai siang kali ini. Nah, sambil menunggu request lagu berikutnya masuk ya teman Pro 2, Dinar mau ngajak ngobrol sedikit nih teman Pro 2. Coba angkat tangan deh, siapa yang kalau malam tuh mau tidur ya tiba-tiba kepikiran nih kejadian 3 tahun yang lalu teman Pro 2 ya, atau baru selesai ngobrol sama seseorang nih 5 menit kemudian langsung mikir tadi aku ngomongnya aneh-aneh gak ya. Kalau pernah, tenang aja teman Pro 2, sepertinya kamu tuh gak sendirian nih. Karena menurut psikologi nih, overthinking tuh memang sering dikaitkan dengan orang yang punya rasa peduli yang tinggi ya. Mereka tuh cenderung ingin melakukan sesuatu sebaik mungkin nih, tidak ingin mengecewakan orang lain dan sering memikirkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan teman berdua. Di satu sisi teman berdua, sifat ini tuh bisa menjadi kelebihan ya, karena membuat seseorang tuh jauh lebih teliti dan penuh pertimbangan nih. Namun di sisi lain teman Pro 2, kalau terlalu berlebihan overthinking ya, justru tuh bisa membuat kita kelelahan sendiri loh teman Pro 2. Dan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi malah udah dipikirin terus-terusan nih teman Pro 2. Jadinya tubuh kita tuh lelah duluan nih sebelum memang kejadian itu benar-benar terjadi teman Pro 2. Padahal nih ya, nggak semua hal tuh bisa kita kendalikan teman Pro 2. Kadang kita udah berusaha nih semaksimal mungkin ya, dan sisanya tinggal biarkan waktu aja yang menjawab teman Pro 2. Jadi sesekali nggak apa-apa sih memberikan jeda untuk pikirannya dengan musik favorit. Dengan musik favorit kamu, jalan santai, ngobrol dengan orang terdekat, atau lakukan hobi yang bisa membuat suasana hati tuh jauh lebih tenang teman Pro 2. Karena pikiran juga butuh istirahat nih, sama seperti tubuh kita teman Pro 2. Dan ada kabar baiknya teman Pro 2 ya, request udah mulai rame nih ya. Baru aja masuk requestan dari Kak Cielo nih, yang lagi mendengarkan di seputaran Kota Biak nih. Katanya mau salam-salam buat teman-teman di Kota Biak dan sekitarnya nih, dan juga buat kakak yang lagi dinas saat ini. Happy weekend semuanya, semoga semua berjalan lancar di hari yang tenang ini, amin ya. Nah Kak Tiolo mau request, izin request lagu Kak, lagu dari Your Genius yang berjudul Your Side. Oke, okay. Kak Tiolo, Dinar di sini akan puterin ya lagu dari requestan Kak Tiolo yang ada di seputaran Kota Biak nih ya, dengan lagu Your Genius dari Your Side. Jadi Kak Tiolo jangan kemana-mana, bukan cuma Kak Tio aja ya, tapi Pro 2 ya, semua teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan puterin lagu requestan dari teman Pro 2 di seputaran Kota Biak nih dari Kak Tio nih. So selamat mendengarkan dan stay tune terus di 94.5.

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kaili?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Nataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Tuha Meka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: pura baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: Bisa untuk apa ya?
0: Bisa kali ya.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa nih? Wah, tugasku. Oh, tidak, deadlineku. Oh, tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
6: teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Garam ghee merupakan bumbu-bumbuan atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garam ghee berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garam ini kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garam ini biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garam ghee digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garam ghee sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garam ghee bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garam ghee sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

25 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, Pro 2 masih barengan sama Dinar tentunya sampai siang kali ini ya. Dan setelah ditemani dengan lagu-lagu pilihan di request time kali ini, teman Pro 2, sekarang saatnya kita masuk nih ke segmen yang bikin perut ikut bunyi dan bernyanyi itu, teman Pro 2 ya. Dan yap, kita ini masuk di info kuliner, teman Pro 2. Dan informasi pertama kali ini datang dari kabar yang cukup unik ya, karena menggabungkan dunia kuliner dengan dunia hiburan internasional nih. Karena kabar mengenai pernikahan Taylor Swift dan Travis Scott ya tengah menjadi sorotan teman Pro 2, bukan hanya karena kemeriahan acaranya ya, tetapi juga karena bocoran menu yang akan disajikan nih untuk sekitar 1000 tamu undangan teman Pro 2. Kabarnya para tamu akan dimanjakan dengan berbagai hidangan premium nih, mulai dari lobster, aneka olahan ayam, kentang goreng, onion ring, hingga berbagai perlengkapan lainnya yang disiapkan untuk menyambut para tamu di pesta tersebut loh, teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir ya, teman Pro 2, biasanya tuh pesta pernikahan, pernikahan kita tuh mungkin ketemu menu seperti sate, bakso, es krim ya. Kalau ini lobsternya mungkin lebih banyak daripada jumlah kursi di ruangan tamu kita kayak teman Pro 2 ya. Tapi yang pasti teman Pro 2, apapun menunya nih, yang paling penting dari sebuah pesta pernikahan tuh tetap kebersamaan dan momen bahagia bersama keluarga serta sahabat tentunya. Kalau suatu hari kamu punya pesta impian nih teman Pro 2, kira-kira makanan apa sih yang wajib banget nih ada di meja prasmanan teman Pro 2? Apakah makanan khas Indonesia seperti rendang, sate, atau papeda teman Pro 2? Atau justru nih ingin menghadirkan menu internasional nih, saya menunya Taylor Swift nih teman Pro 2. Yang jelas teman Pro 2, makanan memang selalu menjadi salah satu bagian yang paling ditunggu ya dalam sebuah acara nih. Jangan sampai tamu tuh lupa dekorasinya tapi ingat terus gara-gara makanannya enak teman Pro 2. Dan masih ada banyak info menarik lainnya di info kuliner kali ini yang akan kita bahas teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan sama Dinar di Santusian hanya di 94.5 FM Pro

ternyata tahun kedua euforia pernikahan mereka tuh nggak cuma terasa di lokasi acara aja nih. Ada salah satu toko permennya yang ikut meramaikan momen spesial ini nih dengan cara yang unik teman pro 2, yaitu sebuah toko permen membuat candy cane edisi spesial yang terinspirasi nih dari pernikahan Taylor Swift dan Travis Scott teman pro 2. Permen tersebut dibuat dengan desain dan kemasan khusus sebagai bentuk perayaan sekaligus untuk menyambut antusiasme para penggemar pasangan ini tahun 2. Karena bukan hanya rasanya yang menarik, tapi tampilannya pun dibuat semenarik mungkin ya, sehingga banyak penggemar yang ingin menjadikan sebagai koleksi atau souvenir yang tahun 2. Kalau dipikir-pikir teman 2, pengaruh seorang selebriti itu memang luar biasa ya, mulai dari lagu, gaya berpakaian, sampai permen pun bisa ikut jadi viral nih. Siapa tahu nanti ada juga di

fenomena ini tuh menunjukkan teman produa kalau dunia kuliner itu memang sering berkolaborasi nih dengan dunia hiburan ya. Momen-momen seperti konser, film, hingga pernikahan selebritas itu bisa menjadi inspirasi lahirnya berbagai makanan dan camilan edisi spesial nih. Dan masih ada satu informasi menarik lainnya di info kuliner yang akan kita bahas setelah ini teman produa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar di Sunday Siang kali ini hanya di 9.

0: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, itu bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Amin. Oh, kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut moon.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru deh?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh bun terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa dek?
5: Ya bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
4: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
6: Radio Republik

0: Stay tuned on Prodweb.
1: Teman terbaik kamu.

orang-orang berdasi yang hilang materi. Resah, bosan, membukakan jalan mencari terang. Keluarlah dari zona nyaman.

Bapak Tua 5 FM Pro 2 Ria, cuman terbaik kamu. Nah, Bapak Tua 2, kalau tadi nih ya, kita udah bahas nih bagaimana euforia pernikahan Taylor Swift sampai menginspirasi hadirnya pemain edisi spesial nih. Nah, sebagai informasi terakhir di info kuliner siang hari ini, kita punya kabar yang bikin bangga sebagai orang Indonesia nih, Bapak Tua 2. Di mana teman-teman buat kue lapis Indonesia tuh berhasil masuk ke dalam daftar kue paling ikonik di dunia loh. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kekayaan kuliner Indonesia tuh khususnya jajanan tradisional ya semakin dikenal dan diapresiasi oleh masyarakat internasional teman-teman buat. Kue lapis dikenal dengan tampilan yang cantik berlapis-lapis ya, teksturnya yang lembut serta berpaduan rasa manis yang pas nih. Meski terlihat sederhana, proses pembuatannya itu membutuhkan ketelatenan karena setiap lapisan dimasak secara bertahap nih, hingga menghasilkan bentuk yang rapi dan khas teman-teman dua. Yang menariknya lagi teman-teman dua, kue tradisional Indonesia itu ternyata mampu bersaing dengan berbagai dessert populer dari berbagai negara nih. Ini membuktikan bahwa kuliner Nusantara itu bukan hanya kaya rasa ya, tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi, teman-teman dua. Kalau dipikir-pikir, teman-teman dua, dulu sih mungkin waktu kecil ada yang suka pilih-pilih makan kue lapis ya, sekarang malah diakui dunia nih. Jadi jangan remehkan jajanan pasar, teman-teman dua, siapa tahu nih yang sederhana justru yang mendunia. Nah, teman-teman, Indonesia kan memang punya banyak nih kuliner yang layak dibanggakan nih, mulai dari makanan berat sampai jajanan tradisional, teman-teman. Semuanya punya cerita dan cita rasa khas yang khas, teman-teman. Dan itu tadilah info terakhir di info kuliner siang hari ini, teman-teman. Mulai dari bocoran menu mewah pernikahan Taylor, permen edisi spesial untuk meramaikan momen spesial tersebut, hingga kabar membanggakan bahwa kue lapis Indonesia masuk dalam daftar kue paling ikonik di dunia ini. Semoga semakin banyak kuliner Indonesia yang dikenal dan dicintai masyarakat dunia ya, teman-teman. Dan setelah ini kita akan beralih ke segmen berikutnya dengan informasi yang menarik tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar jenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry ini telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Kenapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Siang di Pro 2 FM. Cepat, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 Bias, yang terbaik kamu. Masih pada sangat dengar di Santai Siang kali ini ya, tanggal Pro 2. Dan setelah tadi kita menikmati ya berbagai cerita seru di info kuliner kali ini, sekarang saatnya kita bergeser ke lapangan hijau nih, tanggal Pro 2. Dan kita masuk di info olahraga ya. Dan kita awali dengan hasil terbaru dari ajang Piala Dunia 2026 di Solon Terdua, di mana Maroko yang dijuluki Atlas Lions berhasil tampil meyakinkan usai menjungkam Kanada dengan skor telak 3-0 di Solon Terdua atau 3-0 ya pada lanjutan fase gugur Piala Dunia 2026. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Maroko melangkah ke babak berikutnya di Solon Terdua. Sejak peluit awal dibunyikan nih, Maroko langsung tampil agresif ya. Mereka mampu menguasai jalannya pertandingan dengan berbagai permainan cepat dan efektif kelompok kedua, sehingga membuat lini pertahanan Kanada itu cukup kewalahan ya menghadapi serangan demi serangan. 3 gol tanpa balas

Wulan dengan permainan yang solid dan penuh percaya diri, Atlas Lions terus menunjukkan bahwa mereka tuh mampu bersaing dengan tim-tim besar dunia tahun 2022. Nah, menurut teman-teman

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.

0: Yamaguchi on FM Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Prodware Web.
0: Teman terbaik kamu.

0: Tangga. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik.

25 per 2 sih ya, teman terbaik kamu. Nah, kalau per 2, kalau tadi nih ya, kita udah melihat nih, Maroko tampil perkasa usul menundukkan Kanada dengan skor telak 3-0. Dan memastikan tiket ke babak berikutnya nih, kalau per 2. Sekarang kita beralih ke tim unggulan lainnya nih, yang juga sukses melanjutkan langkahnya di Piala Dunia 2026, kalau per 2. Yaitu ada dari tim Prancis nih, kawan per 2, ya, dimana Kylian Mbappe kembali menunjukkan kelas sebagai salah satu penyerang terbaik dunia nih. Lewat penampilan gemilangnya, Mbappe berhasil membawa Prancis melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Dan Prancis tampil percaya diri sejak awal pertandingan nih dengan permainan menyerang yang tepat ya dan efektif sama berdua. Mbappe menjadi motor serangan yang terus merepotkan lini pertahanan lawan nih, hingga akhirnya mampu membawa Les Blues mengamankan kemenangan dan tiket ke 8 besar nomor 2. Nah, keberhasilan ini semakin menegaskan status Prancis sebagai salah satu kandidat kuat juara ya, setelah dihuni pemain-pemain muda berbakat nih. Mereka juga memiliki kedalaman squad yang membuat permainan tetap solid di setiap lini ya, nomor 2. Sementara bagi Mbappe, penampilan impresifnya kembali menjadi bukti ya bahwa ia masih menjadi sosok penting nih dan andalan bagi tim nasional Prancis di ajang sebesar Piala Dunia nih, tahun kedua. Dan kalau bicara Piala Dunia ya, tahun kedua memang rasanya belum lengkap tanpa aksi-aksi pemain bintang nih. Dan sejauh ini Kylian Mbappe kembali membuktikan mengapa namanya selalu masuk dalam daftar pemain yang paling ditunggu penampilannya tahun kedua. Dan tahun kedua mampukah Mbappe kembali membawa Prancis melangkah hingga partai final nih? Kita nantikan perjalanan mereka di babak perempat final nanti ya tahun kedua. Dan tentunya Dina masih ada satu informasi olahraga lagi yang akan kita bahas setelah ini ya, sebelum kita beralih ke info entertainment nih, teman-teman. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 4.5 Sempro.

2, ngerti bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sedikit. Brasil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Kedua persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling dengan pengalaman. Kita dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik.

guide en sous ton.

tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal. Radio Republik

Dan sebagai informasi terakhir di info olahraga kali ini, siang hari ini ya, kita beralih ke kabar dari sepak bola nasional nih, 92. Kabar baik datang dari para pendukung Persija Jakarta nih. Gelandang andalan mereka, Witan Sulaiman, resmi memperpanjang kontraknya nih bersama Macan Kemayoran, teman-teman. Keputusan ini menjadi sinyal ya bahwa Witan tuh masih ingin melanjutkan karirnya di ibu kota dan terus memberikan kontribusi bagi Persija pada musim-musim mendatang, teman-teman. Sejak bergabung, Witan dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan, kreativitas, dan kemampuan yang menciptakan peluang. Pengalamannya bersama timnas Indonesia juga menjadi nilai tambah yang membuat kehadirannya sangat penting bagi skuad Persija ini, teman-teman. Dan dengan kontrak baru ini, para pendukung tentu berharap Witan tampil semakin konsisten ya dan membantu Persija meraih prestasi yang lebih baik di kompetisi mendatang. Nah, teman-teman juga, bagi seorang pemain tuh kenyamanan di dalam tim seringkali menjadi salah satu kunci ya untuk mengeluarkan performa terbaiknya nih. Dan tampaknya Witan merasa Persija adalah tempat yang tepat untuk terus berkembang, teman-teman juga. Dan semoga dengan pertahanannya Witan kali ini, kompetisi sepak bola Indonesia semakin menarik dan semakin banyak menghadirkan pertandingan yang berkualitas di tahun 2022. Dan itu tadi tahun 2022 informasi terakhir di info olahraga kali ini ya. Di siang hari ini mulai dari kemenangan meyakinkan Maroko atas Kanada, keberhasilan Prancis menuju ke perempat final bersama Mbappe, hingga kabar Witan Sulaiman yang resmi memperpanjang kontraknya bersama Persija Jakarta tahun 2022. Dan setelah ini kita akan beralih ke dunia entertainment nih ya, di dunia hiburan lewat info entertainment dengan sederet kabar terbaru dari dunia musik, film, dan para selebritis tahun 2022.

0: Iya, terus serang, serang. Iya, dikit lagi itu. Ayo menang, menang, dikit lagi. Terus, terus, terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di

0: rakyat Indonesia, ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini. Sumber daya
1: alam yang dimiliki harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

24.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kalau tadi nih kita udah menyelesaikan info olahraga ya, dengan berbagai kabar menarik nih dari Piala Dunia 2026 hingga berita sepak bola nasional nih teman Pro 2. Dan sekarang saatnya kita beralih ke dunia hiburan nih, dan kita masuk di info entertainment teman Pro 2. Dan pastinya langsung aja kita mulai dengan kabar yang sedang ramai dibicarakan di dunia internasional nih teman Pro 2. Di mana penyanyi Taylor Swift resmi menikah dengan bintang NFL Travis Kelce dengan sebuah pesta yang digelar meriah nih, dan dihadiri lebih dari 1.000 tamu undangan teman Pro 2. Acara tersebut dipenuhi keluarga, sahabat, hingga deretan selebritas ternama dari berbagai bidang hiburan dan olahraga. Kabarnya teman Pro 2, meski jumlah tamunya sangat banyak ya, suasana acara tetap dibuat hangat dan intim nih teman Pro 2. Taylor Swift dan Travis juga menulis sendiri janji pernikahan mereka sehingga momen tersebut terasa semakin personal dan berkesan. Yang menariknya lagi teman Pro 2, pesta pernikahan ini tuh menjadi salah satu acara hiburan yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa hari terakhir teman Pro 2. Bukan hanya karena skala acara yang megah ya, tetapi juga karena hadirnya banyak tokoh terkenal yang ikut merayakan hari bahagia pasangan tersebut. Karena kalau biasanya

memang menjadi momen yang spesial bagi setiap orang ya. Mau sederhana, mau meriah, yang paling penting adalah kebahagiaan kedua mempelai dan orang-orang terdekat yang ikut merayakannya tahun kedua. Selamat menempuh hidup baru untuk Taylor Swift dan Travis ya. Semoga perjalanan rumah tangga mereka selalu dipenuhi kebahagiaan tahun kedua ya. Dan juga masih ada kabar menarik lainnya di info pertama yang akan kita bahas setelah ini tahun 2, jadi jangan kemana-mana, tetap

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Negeri Kota Malang. Akibatnya, salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami tentu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Sama 45 tahun Pro 2 dia teman terbaik kamu. Nah teman kedua, kalau tadi nih ya kita udah membahas nih momen bahagia pernikahan Taylor Swift dan Travis Scott yang dihadirkan lebih dari 1000 tamu teman Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke kabar membanggakan dari dunia K-pop nih. Grup K-pop BTS kembali menorehkan prestasinya teman Pro 2. Kali ini mereka mendapatkan penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota LA Plata, Argentina. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS ya dalam menyebarkan budaya Korea ke berbagai penjuru dunia melalui musik. Melalui musik, karya, dan pengaruh positif yang mereka hadirkan bagi para penggemarnya nih teman Pro 2. Selain itu ya, komunitas ARMY di Argentina juga dinilai aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya yang terinspirasi dari pesan-pesan positif BTS tahun 2. Dan penghargaan ini itu menjadi bukti ya bahwa musik itu bukan hanya soal hiburan aja teman-teman 2, tetapi juga mampu menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai budaya dan masyarakat dari belahan dunia yang berbeda nih. Tak heran jika hingga saat ini BTS masih memiliki basis penggemar yang sangat besar teman Pro 2 termasuk di Indonesia nih. Karena sebuah karya akan selalu punya makna ketika mampu memberikan inspirasi bagi banyak orang teman Pro 2. Dan BTS ini kembali membuktikan ya bahwa musik itu bisa membawa dampak positif bukan hanya di atas panggung tetapi juga dalam kehidupan sosial teman Pro 2. Selamat untuk BTS atas penghargaan yang diterimanya. Semoga terus menghadirkan karya-karya yang inspirasi ya untuk penggemarnya di seluruh dunia tentunya. Dan kita masih ada satu informasi lagi nih, informasi terakhir di info entertainment kali ini yang akan kita bahas setelah ini teman-teman 2. Jadi jangan kemana-mana,

0: Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah
1: Pro 2 FM?
0: Pro 2 FM

0: dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

104.5 FM Pro 2 dia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih ya, kita udah masuk di info entertainment, di info terakhir nih teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah membahas kabar membacakan dari BTS yang dapat penghargaan ya sebagai tamu kehormatan di Argentina. Sebagai informasi terakhir di info entertainment siang hari ini, kita beralih ke dunia film animasi nih yang sedang ramai diperbincangkan teman Pro 2. Dimana film Minions and Monsters ternyata menghadirkan cerita yang cukup berbeda ya dari film Minions sebelumnya nih teman Pro 2 ya. Banyak penggemar bertanya apa sih karakter Gru ikut muncul di film ini. Jawabannya adalah tidak ya teman Pro 2. Hal ini karena latar waktu film ini tuh mengambil setting pada era 1920-an nih, jauh sebelum Gru lahir teman Pro 2. Jadi kali ini para Minions menjalankan petualangan mereka sendiri tanpa ditemani sang bos nih. Dalam film ini, para Minions diceritakan ingin membuat film monster mereka sendiri di era kejayaan Hollywood ya, seperti

Kehadiran kru banyak penggemar menilai film ini tuh tetap seru karena fokus pada aksi dan humor ya khas para Minions yang sudah menjadi ciri khas sejak kemunculan awalnya nih teman-teman. Nah teman-teman, kadang tuh memang ya karakter pendukung bisa bersinar ketika diberi kesempatan menjadi tokoh utama nih. Dan itulah yang kembali ditunjukkan oleh para Minions lewat petualangan mereka yang terbaru ini teman-teman. Nah kalau teman Produa sendiri tuh lebih suka film Minions bersama guru atau justru menikmatinya ketika para Minions beraksi sendiri nih? Dan itulah informasi terakhir di Info Entertainment siang hari ini teman-teman. Mulai dari pesta pernikahan Taylor Swift dan Travis Scott, penghargaan untuk BTS, hingga fakta menarik dari film Minions and Monsters. Bila ucapin terima kasih ya udah mengikuti rangkaian informasi hari ini. Sampai itu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Radio Siap, teman-teman.

5.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa nih teman Pro 2, kebersamaan kita di santai siang edisi hari Minggu 5 Juli 2026 udah sampai di penghujung acara aja teman Pro 2. Dia ucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah setia nemenin dinner ya sepanjang siang hari ini nih. Dan terima kasih juga yang udah yang mengirimkan request lagu, titip salam, dan ikut meramaikan siaran hari ini di santai siang kali ini teman Pro 2. Dan kita juga mohon maaf apabila selama siaran ada salah ucap atau salah penyebutan nama atau hal-hal yang kurang dikenang ya. Terima kasih karena selalu setia menjadi bagian dari keluarga besar Pro 2 Bias. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena keseruan ya masih akan berlanjut nih. Kalian akan ditemani sama Kak Dani di sore ceria dengan

Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Produ FM.

0: itu. Kacang enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Kan lu cuma satu, jadi adik gue dapat bagian yang kecil ya. Sesuai bodi tuh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Pak.
1: Banyak protesan tuh. Jadi adik kok mau ketiga?
0: Tunggu. Sebelum kakak balik ke, kakak bantu jawab petugas dari ini dulu.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini. Coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang tuh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena juga rakyat Indonesia jadi bagi kue ini harus adil. Begini potongannya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman-teman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi ngapain?
3: Tak usah uang biar gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Kita buat catatan aja.
2: Tulis di uangnya aja deh.
5: Loh, bro. Jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh. Biar muat nih.
5: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ina, sa kuya alin na marisan ni Yule?
1: Sa poli ni Yobo,
0: Yano, tanta. Boleh kasih kurang kok sa dikit dapat harga pisang, dan.
2: Oh, sanin boleh turun. So, dapat harga itu.
0: Siaga Alina lah sena celata, Ji.
3: Aku sekilo, sada boleh tak bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan dari belanja, ngobrol di kampung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu?

0: Up, up, up, up. Oh, akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, jangan lah kak.
0: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Yeah, yeah, yeah.

0: terakhir belum nih kedatangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga. Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Oke, baik teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal gabung sama-sama ke Pro 2 FM Jakarta untuk ikuti Indonesia Top 20 National dan juga International Top 20 langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Seperti biasa setiap hari Minggu jam 4 sore sampai jam 6 sore nanti. Untuk itu selamat sore saja untuk teman Pro 2 semuanya dan tetap stay tune.

0: aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: banyak banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya, aku juga nggak tahu kan. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagunya pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: sama Pro2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Sipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Nama juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Ya udah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16 naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 16.

0: banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga nggak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti nggak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi nggak apa ya, nggak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya, teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 14.

0: featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia one of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih.
1: Number 12.

0: dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.

0: posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fans Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

dua peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal.

0: lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya, mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin ini dia, Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy, Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif, 2001 kali. Posisi 13 NL featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabunjau. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman-teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

Farel Hilal, Junior Record, Gia, NPD, My Music, Mas Pam, Sunny Der, Musica, Emotion, Change, Kids Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika. Ya, nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Alviana pamit, terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Selamat sore teman Pro 2 bareng gue Cip. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1.000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional. Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Voicy, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio rekaman alternatif yang belum pernah dirilis hingga lagu-lagu awal Coldplay. Itu dia info perlu kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin dari chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Gennett Piro dengan The Visitor.
2: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 nomor 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Sims dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Slumber dengan Homewrecker. Di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produser ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produser, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produser, ada Sinus Hero dengan The Pin Seeder. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dance. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Breath at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilish dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: adalah 10 besar. Saat kita lanjut ke peringkat ke-9 minggu ini, di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belajar terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

bosan dengan lagi Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Produa. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstellar Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number 7.

0: ke-6 memasuki minggu ketujuhnya Destiny's Hero dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Rayi dengan With My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini ngobrol dua di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia di back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Offline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Molded.
1: Number 1.

kedua, dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman-teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan de Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua. I love you all.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Oke, teman Pro 2, tadi kita sudah sama-sama ikuti Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 langsung dari Pro 2 FM Jakarta setiap hari Minggu. Dan masih bareng Dani di Sore Ceria. Sekarang sudah pukul 18 lebih 3 menit saat ini. Selamat sore saja untuk teman Pro 2. Selamat sore menjelang malam hari. Semoga aktivitasnya lancar di saat ini, teman-teman ya. Saya masih bakal temani kamu sampai nanti jam 8. Nah, ini saya putarin dulu nih beberapa lagu. Satu lagu dari The Weeknd.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh, atau dekat, dan namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: But ih.
0: Terserah deh,

0: Metro 2FM. Metro 2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Metro 2FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata. Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
2: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Chile, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pentas dunia. Sebuah jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sedang berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
1: Sore Ceria.
2: Teman terbaik kamu.
3: Om swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
4: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
3: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Lolo,
1: kok udah rapi sih meja mohair?
0: Aku mau pulang duluan, Bel. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Bukan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayangnya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 ini cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1037.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: Sino mainan ito? Ito mainan abang. Kembalikat.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Yaya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama Mama, apa lagi sibuk?
3: Lisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Produenza.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Oke, teman Pro2, satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita di Story Kriya. Saya Daniel harus pamit. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah stay tune selama kebersamaan kita di Story Kriya. Dan selepas ini ada rekan Rafael yang bakal temen kamu di Tiga Malam. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM Biak. Dan akhir kata, saya Daniel pamit. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tengah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Produ FM. Teman terbaik.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen nempesin rasanya. Habis kayak balon sih.
0: Itu juga pipi udah kayak bakpal.
1: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Kangen banget rasanya sama kamu.
0: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Semua kesudahan

0: Magkasanang semua eh. Pati ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Eko, iya kak? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: ada banyak warna di sekitar kita.
1: Bahasa
0: ibu yang beragam.
2: Aku genteng lah.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Macam semua, kotong kerom semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Waktunya jaga malam. Jangan galau.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Cik, duit dong, mau bayar kos nih.
0: Iya, mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon
0: lagi ah. Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang hoy.
3: Mbak, angsurannya kapan mau diskon?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Oke, nonton dulu pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama Rewind Sound Radio Jakarta. Tuan Radio untuk siaran berjaringan kita di Indonesia Pro Indie hari ini. Ketemu lagi ya. Radio Jakarta, Tuan Radio, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.5.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak-hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

musisi di Indonesia pro indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu jawabannya kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di baliknya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Enggak pamit, bye-bye.

Terus FM Brodo Jakarta, teman-teman kamu. Halo, selamat malam. JKRT ada yang ditambah nemenin lu di malam hari ini, teman Brodo. Di Jaga Malam Special Weekend. Di hari Minggu ini tentunya. Ini menutup hari Minggu ini, weekend ini tentunya. Di awal bulan Juli 2026. Tanggal 5 Juli ini bakal gua temenin teman Brodo di malam hari ini. Lo boleh ceritain ya, ngapain aja lo hari ini, weekend ini, kemana aja, atau mungkin mencoba sesuatu yang baru kan. Karena mungkin ada yang menarik di hari Minggu ini, lo boleh cerita bareng sama gue di malam hari ini tentunya. Di Jaga Malam, gue bakal nemenin sampai jam 12 seperti biasa, jadi pastiin buat stay tune terus di Serasim FM Pro. Gue cekan ya, teman terbaik kamu tentunya ya. Dan tadi sudah ada satu lagu dari Keisha Lebron kan. Jadi kekasihku saja. Sekarang kita bakal move ke lagu selanjutnya. Ada satu lagu dari seorang wanita cantik yang beberapa bulan lalu kayaknya baru main ke Indonesia nih ya. Ada Sinas Pipo dengan Chai on this hill.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id.

Dewas Taylor Swift, teman Pro 2 yang kemarin baru aja menikah ya. Congratulations buat pasangan Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang sudah meresmikan pernikahan mereka di tanggal 3 Juni kemarin ya. Dan ini menarik banget ya, karena ini mencuri perhatian seluruh dunia. Dan pengumuman pernikahan mereka juga diumumkan melalui sebuah billboard raksasa di Madison Square Garden ya, dengan tulisan Just and the Married ya. Dan tentunya sejumlah artis ternama juga terlihat hadir ya di pernikahan mereka. Ada Selena Gomez, Ed Sheeran tentunya, Camila Cabello, dan masih banyak lagi. Jadi selamat buat Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang kemarin melangsungkan pernikahan.

lu disuruh, eh kira-kira apa ya kado yang cocok buat lu kasih kalau lu datang ke pernikahan mereka? Boleh kasih tahu ke gue ya, kira-kira kado apa yang cocok dikasih ke Chelsea dan juga ke Chelsea? Menurut lu apa nama menurut gue?

0: Channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out.
1: Hai adik-adik,
0: ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Tadi nggak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: gagal lagi, gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur. Mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih kenapa saat kuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

es krim, tapi tahu nggak sih sahabat kreatif? Es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung dan sedikit kapur bar. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavalier Corps. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru batu, ya, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta, dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam.

Level 23 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur edisi hari ini menjadi Majin 2026. Oke, ini Ica pamit biar mendengar kamu teman radio ya. Terima kasih semua udah setuju menonton radio Sandy edisi hari ini. Usai sudah kebersamaan kita, saya Anissa Pabriani mengakhiri proses radio yang disini saat ini mengucapkan banyak terima kasih dan juga selamat malam. Dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia, tetap positif. Ada sekali darah, tetap di

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Prodio Biasa Teman Terbaik. Kembali mengudara melalui satuan sesi 4.5.

Bukti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: yang atau kalimat hobim pak layum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang dialunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hovifah dulu. Tahu nggak? Ternyata Hovifah Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hovifah ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hovifah lagi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Stay tuned on Prodwell Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan flexing yang sama dengan baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama dengan Bastiara. Informasi pertama, Imaginary rilis trailer operasi Pesta Cepet Eksisa Cepet Amatir di Festival Musik. Rumah produksi Imaginary resmi merilis official trailer film operasi Pesta Cepet setelah sebelumnya memperkenalkan poster resminya. Trailer tersebut memperlihatkan aksi 4 cepet amatir yang menyusup ke Festival Musik Pesta Kora demi mencuri ratusan telepon tunggal.

0: Kemenpar hadirkan kampung Mai untuk liburan sekolah yang edukatif. Kementerian Pariwisata atau Kemenpar bersama para mitra CEO Branding Wonderful Indonesia hadirkan pengalaman liburan sekolah yang seru, edukatif, dan bermakna. Upaya tersebut dilakukan melalui program aktivasi daring dan luring bertajuk liburan ke kampung Mai. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini mengatakan program ini merupakan upaya menghadirkan cara baru yang menyenangkan dalam hal ini mengajak masyarakat berwisata di Indonesia saja sekaligus mengenal desa wisata kepada anak-anak sejak dini.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, Kalong Tangga dan Sumber Benteng perkuat daya tarik wisata. Pengelola wisata destinasi wisata terus memperkuat promosi digital dan menghadirkan inovasi selama libur sekolah 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kunjungan sekaligus memperkaya pengalaman wisata keluarga. Museum Kolong Tangga Bantul Rizana Nidia Windasari mengatakan promosi digital menjadi strategi utama menjangkau pengunjung. Platform media sosial dimanfaatkan untuk

Kenapa prioritaskan perdua dia? Teman terbaik kamu. Nah, dalam perdua sesaat lagi ya, kita akan mengikuti siaran relay Piala Dunia 2020 nanti. Khusus pagi ini relay pertandingan hadir melalui perdua bias ya selama perdua karena Pro 1 masih menyiarkan program berita. Dan laga akan di yang akan kita ikuti adalah pertandingan seru antara Brasil dan Norwegia dalam perdua. Dua tim dengan karakter permainan yang berbeda setiap menyuguhkan pertandingan yang menarik untuk disaksikan. Jadi bagian depan Pro 2 yang sudah menantikan pertandingan ini pas di section 94.5 FM Pro 2 ya. Dan nikmati momennya bersama kami dalam Pro 2. Sekarang mari kita ikuti bersama Relay Piala Dunia 2026. Pertandingan Brasil menghadapi Norwegia hanya di 94.5 FM Pro 2 ya. Kenapa?

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa.
3: Baik pendengar, terlihat di lapangan kedua kesebelasan para pemain sudah bersiap kembali untuk menjalani kick off babak kedua antara Brazil melawan Norwegia yang sementara ini di babak pertama tadi masih imbang tanpa gol. Dan kembali saya nanti akan serahkan kepada kedua rekan saya yang sudah siap untuk melaporkan jalannya pertandingan babak kedua, ada Bung Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Silakan. Langsung nih.
4: Wah, langsung aja. Oke, Sabil. Terima kasih Sabil untuk antarannya ya. Berkesan sekali antarannya Sabil mengenakan seragam oranye. Belanda ada pulang, woi.
3: Masih pakai baju oranye.
4: Baik, terima kasih Sabil dan selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Anda kembali mendengarkan siaran langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar. Ya, 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Norwegia berhadapan dengan Brazil. Kali ini babak kedua sudah berlangsung beberapa detik lalu. Bola saat ini dipegang oleh pemain-pemain Norwegia. Ada pergantian pemain dilakukan oleh Norwegia. Bagaimana Antonio Nusa digantikan oleh Oscar Bob dan juga Kjetil Rup ya. Andreas Kjetil Rup ini masuk menggantikan Nusa dan Charlotte yang digantikan oleh Oscar Bob. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia di sektor tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melewati adangan dari 3 pemain Norwegia. Bagaimana pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior berada di sisi kiri, pilih diserang Brazil, menggeser dia ke tengah. Kali ini ada pemain nomor 5 Casemiro di sana, ke belakang dia. Kali ini menguasai bola adalah Magalhães, digeser kepada Vinicius Junior di sektor lini serang Brazil. Balik ke tengah kali ini, Casemiro bergeser ke kanan. Bagaimana pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun berhasil digagal oleh pemain-pemain Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Brazil di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek sudah dilakukan kali ini kepada Marquinhos ke belakang dia. Bagaimana Magalhães coba membawa bola, sudah lewat 3,5 lingkaran pertandingan. Magalhães masih mencari rekannya ke sana, melebar dia memanfaatkan sisi kanan lapangan. Terjadi pelanggaran dari pemain Brazil nomor punggul 26 yaitu Ryan tadi ketika mengontrol bola tidak terkena tangannya, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia di sisi kiri pertahanan mereka. Masih menunggu, kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sepertinya sang penjaga gawang dari Norwegia yaitu Nyland mengenakan seragam berwarna hijau dan kuncir kepala. Ini sudah pendek saja kepada Eger di sana. Eger bergeser ke kanan, ada Reisen masih menguasai bola. Reisen langsung ke depan dia. Bagi tujuh adalah tadi satu pemain yang baru saja masuk, Bob, Oscar Bob, double B. Tidak pakai Y, kalau pakai Y jadi Bobby Sabulete, ya, reporter kami. Ke belakang lagi, pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola. Ke tengah kali ini, ada Hegem di sana. Masih mencoba untuk menguasai bola. Pendek saja, 4-1-2 dilakukan oleh para pemain Norwegia di sektor belakang pertahanan mereka. Kali ini, bagaimana coba dilakukan penguasaan bola oleh Ryerson di sektor kanan. Masih Ryerson mencari rekannya ke belakang dia. Ada Wolfie tadi, belakang lagi ada jaga gawang Nyland. Dicari juga centerkannya di sektor kanan. Kali ini kepada Wolfie. pendek saja dia pada Odegaard, belakang lagi pada Ryerson, masih di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain Norwegia. Odegaard kali ini membawa bola menyisir sisi kanan dari lini serang Norwegia, sudah melewati garis tengah dia. Setengah kali ini kepada Centerberg di sana, masih Centerberg, ternyata Peterberg coba melakukan tendangan langsung tadi, namun umpannya atau tendangannya melambung tinggi-tinggi sekali, ya kan? Di atas gawang Brazil yang dikawal oleh Alisson Becker, tidak membuat Alisson Becker bereaksi karena ya sekali cuma juga bereaksi nggak nyampe juga ya. Kali ini Alisson Becker mencoba untuk melakukan tendangan gawang, pendek saja dia. Ke sektor sebelah kiri ada Martinez di sana dan juga ada Santos, ya sama dengan Martinez, langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Vinicius Junior, namun dipatahkan oleh pemain belakang Norwegia Ryerson. Masih bola berada di udara, jadi pertempuran antara pemain Norwegia dan juga Brazil, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Norwegia kali ini. Odegaard di sisi kanan lini serang dari Norwegia, dibantu oleh Ryerson yang mencoba masuk atau membantu serangan kembali pada Odegaard. Masih Odegaard kali ini tidak sama dengan Ryerson, belakang lagi pada Bob di sana, main nomor punggung 22 yang baru saja masuk di babak kedua kali ini di sektor kiri pertahanan dari Brazil, bekerja sama dengan Odegaard tadi. Bola sempat menyentuh pemain Brazil dan keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia, akan diambil oleh Ryerson, main nomor punggung 26 yang bermain di Borussia Dortmund. Julian Ryerson ini coba untuk mencari rekannya, pendek kepada Odegaard, masih di sektor kiri pertahanan dari Brazil, bekerja sama dengan Odegaard di sana. Terjatuh Ryerson ketika akan menerima umpan, bukan pelanggaran. Tadi sempat mendapat pengawalan ketat dari Santos, Ryerson. Kali ini Douglas Santos akan melakukan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih mencari rekan siapa yang akan diberikan umpan atau lemparan ke dalam oleh Santos tadi. Sudah dilakukan langsung pada Magalhaes tadi, umpan langsung kepada Finis Junior, namun berhasil direbut lagi oleh pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor tengah pertahanan Norwegia. Menguasai bola, Hegem kerjasama dia dengan Eger. Kali ini masih dengan Eger, pemain nomor punggung 3 dari Norwegia, berada di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Sudah keluar di garis tengah, melebar dia kepada Ryerson. Ryerson dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Brazil, masih Ryerson kerjasama dengan Bob ya. Tidak berhasil menembus pertahanan dari Brazil, masih di sektor sebelah kiri. Balik lagi pada Bob, coba untuk melewati dua pemain Brazil, tidak berhasil. Kali ini umpan pada Vinicius Junior, coba dipotong saja oleh pemain Norwegia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Brazil. Kali ini berada di belakang sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana Magalhaes bekerja sama dengan Marquinhos kali ini. Kembali Danilo, Ryan tadi, Danilo kali ini bawa bola, umpan langsung ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Martinelli tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil kali ini, maksud saya pemain Norwegia. Odegaard kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, masih bawa bola dari Norwegia, dibayangi oleh Casemiro di sana. Endek saja dia kepada Sanderberg di sana, masih Sanderberg. Belakang Hegem kerjasama dengan Sanderberg di sana, masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia di sana, ada Eger, balik lagi kepada Hegem di sana, sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia. Ke belakang pada sang jaga gawang Nyland, masih jaga gawang Nyland, coba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard sana, masih kami Martin Odegaard. Bergeser lagi kepada Hegem di sana, nomor 17, balik pada Odegaard, masuk mendekati lingkaran tengah garis pertandingan Odegaard. Masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg, sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil. Melebar ke kanan kali ini ada Ryerson dan juga Bob, kembali kepada Sanderberg. Belakang lagi kali ini Odegaard, turut membantu pertahanan, main yang bermain untuk Arsenal kali ini, melebar ke kanan. Bagaimana Sanderberg di sana, kembali lagi ke belakang. Masih main-main Norwegia, lakukan umpan 1-2 pendek saja. Odegaard di lingkaran garis tengah pertandingan kali ini berputar-putar, dibayangi lekunya dia. Ya, main Norwegia kali ini melakukan penetrasi kali ini, Peterberg lebar dia. Bagaimana Sjelderup, namun tidak berhasil. Sjelderup melakukan penetrasi tadi, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samba. Dan dilakukan oleh Danilo nampaknya, masih mencari rekannya Danilo. Ya, Danilo sudah melempar kali ini, dikuasai oleh Casemiro. Bayangin dua pemain dari Norwegia berhasil curi Erling Haaland. Kali ini mencoba bawa bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Brasil. Bagaimana Peter Berg mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi. Kali ini upaya yang dilakukan oleh Peter Berg, Brasil sampai kali ini membawa bola di sektor dari tengah pemain nomor punggung 22 dari Brasil. Karena kali ini ada melebar ke Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan sektor sebelah kanan pertahanan dari Brasil. Kali ini baik oleh dua pemain dari Norwegia. Vinicius Junior masih dalam kotak penalti. Vini masih Vinicius Junior namun gagal umpan yang coba disodorkan tadi oleh Vinicius Junior dari dalam kotak penalti menyentuh pemain Norwegia Christopher Eger yang bermain untuk Brentford di Liga Premier Inggris, menghasilkan tendangan sudut sepertinya ataupun tendangan gawang karena tadi agak sedikit sempat menyentuh kaki dari Vini Junior. Oh, ternyata tendangan sudut akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Brazil yaitu Matheus Cunha. Bersiap Matheus Cunha di sektor kanan pertahanan dari Norwegia akan mengambil tendangan sudut. Bisa memperhatikan berapa tekan yang akan diberikan umpan. Bersiap Matheus Cunha berikan aba-aba dengan tangan kirinya, dia sudah mundur kalau ke belakang ya, bersiap sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti disuruh saja, namun ada pemain Norwegia di sana yang berhasil mengamankan bola. Kali ini bagaimana Peter Berg coba untuk berlari namun berhenti lagi dia ke belakang kali ini kepada Sanderberg dan juga bersama dengan Hegem di sana dijemput bola oleh Odegaard, kembali diberikan ke tengah kali ini kepada Menor Ungu 8 Sanderberg. Pelan dia bawa bola melintasi garis tengah lapangan pertandingan, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil di sana, geser ke kanan lagi. Kali ini pemain nomor punggung 3 Eger bergeser dia kepada Hegem, kembali ke tengah kepada Eger, bergeser ke kanan kali ini Ryerson, dibayangi oleh Vini Junior. Ryerson bekerja sama dengan Bob ya, belakang lagi Odegaard masih menguasai bola. Sanderberg, Bob kali ini di sisi kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua defender dari Brazil, bergeser kepada Ryerson, balik kepada Odegaard, geser ke belakang lagi kepada Eger, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Odegaard bayangi oleh Matheus Cunha dan juga Vini Junior, masih Odegaard kerjasama dia dengan Sanderberg di sana, balik kepada Odegaard, masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Norwegia. Bob, Oscar Bob kali ini di sektor tengah pertandingan, bergeser dia kepada Spiderup di sana dalam kotak penalti, terpatahkan oleh pemain Brazil di sana, masih mencoba untuk membongkar pertahanan Brazil. Bagaimana Andreas Spiderup namun tidak mampu melewati adangan atau kawalan pemain belakang dari Brazil sehingga sempat tadi menyentuh kaki Spiderup, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka, sudah dilakukan oleh Danilo tadi namun tidak cermat penguasaan bola yang dilakukan oleh Danilo ya. Kali ini karena pemain bola jadi namanya Danilo, kalau penyanyi namanya Danila ya kan. Ya, lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh pemain Norwegia, sudah dilakukan ke belakang dia. Bagaimana Wolfie tadi mengoper kepada Odegaard, balik kepada Hegem, sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia coba untuk membongkar sisi kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini Shadow Roop kembali kepada Wolfie dan nomor 5 dan juga kepada Sanderberg di sana di tengah lingkaran pertandingan. Kali ini kepada Shadow Roop lagi, masih coba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, di bayangi oleh dua pemain dari Brazil tidak tembus, akhirnya lemparan ke dalam untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Satu pemain disiapkan oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk melakukan pergantian pemain sepertinya. Siapa yang akan digantikan? Kita tunggu. Oh, ternyata Matheus Cunha ya yang akan diganti, masuk adalah Hendrik. Wah, ini gimana nih? Bro Tovani. Ini Anda melihat. Maksudnya Hendrik menggantikan Cunha nih, Bro Tovani.
5: Ya, sebenarnya ini adalah pergantian template dari Carlo Ancelotti di timnas Brazil, karena sejauh bergulir Piala Dunia 2026, jika Cunha tidak bisa efektif hingga awal babak kedua, pasti langsung diganti dengan Hendrik.
4: Ya. gitu ya. Kita tunggu aja bagaimana, apakah ada perubahan di skema pertandingan seperti yang akan terjadi saat lagi. Saya akan berubah kepada Bung Indra. Silakan Bung Indra.
1: Ya, akhirnya kembali lagi bagaimana Norwegia mencoba menguasai bola, namun kembali dipotong lagi oleh Brazil. Dorongkan bola ke depan kepada Vinicius Junior. Kirimkan lagi, ada Hendrik. Dia ketemu lagi Hendrik. Aduh Hendrik, gimana nih? Baru saja masuk, namun aksinya tadi sudah berhadapan dengan penjaga gawang Nailan. Namun sodoran, kontekan dari Hendrik masih menyamping di sisi kanan gawang dari Norwegia. Hampir saja aksi dari Hendrik tadi berbuah gol bagi tim Samba Brazil. Namun sayang kontekannya masih menyamping. Kembali lagi Norwegia, kini menguasai bola. Sedotkan saja pendek kepada Odegaard. Kasing ke arah tengah lapangan pertandingan, Odegaard lagi-lagi pada Sanderberg. Mainkan bola, menahan. Masuk tempo lagi, bagaimana juga main dari Norwegia. Christopher Eger tadi sedotkan kepada Hagen. Mainkan lagi kepada Sanderberg, mundur lagi kepada Hagen. Ada juga mainkan bola tadi, Eger mundur ke belakang kepada Nailan. Masih menahan Sekunda Nailan, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Brazil. Serangan balik dari Norwegia, kirimkan lagi kepada Oscar Bob, daerah kotak penalti. Masih Oscar Bob melewati satu pemain. Oh, Brazil dipotong saja tadi oleh pemain dari Brazil, angkat langsung ke depan, cari Martinelli. Hadirkan lagi sini, bagaimana di sisi kanan pertahanan dengan Milo. Coba lagi lewati satu pemain, Martinelli kirim ke bola ke depan, ada Hendrik di sana. Coba menguasai bola Hendrik ini, lift Hendrik, lepaskan tendangan, namun terlalu berambisi Hendrik. Lepaskan tendangan ke arah gawang dari Norwegia, namun menyentuh pemain dari Norwegia tadi, tendangan dari Hendrik menghasilkan tendangan penjaga.

Brazil diberikan pada Ellison. Masuk sini, Danilo menguasai bola, cek ke sebelah kanan. Pendek saja kepada Martinelli. Umpan 1-2 dengan Gabriel Magalhaes. Pendek kepada Casemiro, melalui garis tengah. Casemiro menatap ke depan, berikan ke sebelah kiri kepada Gabriel. Masih Gabriel melebar ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior melalui satu pemain dari Norwegia. Masih ini dibayangin oleh juga Ryzen, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Brazil, ada Raya di sana, berbahaya Guimarães tampaknya tadi. Berhasil kembali tendangannya ditepis oleh penjaga gawang Olden Nyland. Aksi yang luar biasa dari Nyland tadi menahan tembakan dari pemain Brazil. Guimarães memanfaatkan umpan tadi. Guimarães, sayang tepakannya masih berhasil ditepis oleh Nyland. Belum berbuah gol bagi timnas Brazil di babak yang kedua ini. Kita nantikan aksi-aksi pemain Brazil di daerah pertahanan Norwegia sendiri. Penguasaan bola, kita juga lihat bagaimana terjadi pergantian pemain nampaknya. Ryzen dari kubu Norwegia digantikan Orsnes yang masuk di babak yang kedua ini, nomor punggung 14, mengisi sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, kita nantikan. Ada Sanderberg menguasai bola, pendek saja pada Hegem. Alirkan lagi kepada Christopher Eger. Otorkan bola ke depan kepada Oscar Bob. Untuk kepada Sanderberg. Ada Osnes yang baru masuk di babak yang kedua, mencoba menggiring perlahan daerah kotak penalti ke daerah pertahanan dari Brazil. Masih kembali patahkan lagi. Guimarães kembali lagi dikuasai oleh pemain Norwegia. Sanderberg mundur ke belakang. Ada Osnes. Ada Hegem. Mainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sanderberg, wayang yang ketat tadi oleh Martinelli. Alirkan lagi pada Osnes. Masih pemain Norwegia menguasai bola. Mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia. Mengenakan kostum hijau-hijau pada pertandingan kali ini. Kita nantikan. Christopher Eger, pendek saja. Sekian lagi, mencoba mengatur tempo, mancing pemain-pemain Brazil, nampaknya pemain-pemain Norwegia. Christopher Eger kini menjodohkan lagi pada Osnes di sisi kanan. Kontrol bola sejenak tadi dengan Oscar Bob. Kerjasama umpan 1-2, berbahaya kini ada Martin Odegaard. Serangan mencoba dibangun lagi oleh Patrick Berg. Jodohkan mencoba menggiri ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Bersama dia umpan 1-2, sisi kanan pertahanan, mundur kembali ke belakang. Ada Sanderberg menguasai bola. Ada juga Hegem masuk di sisi kanan pertahanan dari Brazil, berbahaya, kirimkan umpan langsung, berbahaya. Sayang tadi berhasil ditepis tadi oleh Ellison, namun sempat bergulir ke sisi kiri gawangnya. Untung saja belum tadi bagaimana Haaland juga berada di sana. Hasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Kita nantikan Odegaard yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini. Berikan kode kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Odegaard, ada Erling Haaland di sana. Kita nantikan konsentrasi Odegaard. Bila ancang-ancang dia sudah dilakukan di kiri, bola melambung, mau coba disundul saja. Namun coba lagi dikejar oleh pemain dari oleh Norwegia. Sodorkan kepada Oscar Bob bersama dengan Andreas tadi di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada Marquinhos mencoba membayangi untuk ke belakang pada Andreas Cerdus tadi, berikan pada Oscar Bob. Oscar berkejar nomor 1-2, berbahaya dari petang pilihan, kirimkan bola ke depan. Sayang sekali Erling Haaland tidak mampu menjangkau umpan crossing yang memang cepat tadi dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Upaya dari Erling Haaland tadi tidak mampu atau menjangkau sekeliling bundar, memang masih jauh di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh Alisson Becker tadi. Kencangnya bola tadi juga memang tidak mampu dicocor saja oleh Haaland.

0: berbahaya atau membahayakan gawang dari Brazil sejauh ini, Erling Haaland, pemain Manchester City ini. Dan nampaknya kembali akan ada pergantian pemain di kubu Brazil. Gabriel Martinelli dan juga Ryan ditarik keluar. Masuk Neymar Junior dan Danilo Santos. Bung Sofan, bagaimana melihatnya? Akhirnya Neymar main.
1: Dan tidak langsung untuk meningkatkan kepercayaan diri Brazil sekaligus menekan mentalitas dari lawannya yang tentu berharap menjadi lebih grogi menghadapi Neymar yang punya nama besar. Dan dia tentu masuknya Neymar yang sekarang sudah bereposisi menjadi gelandang dengan Yatati untuk menambah kreativitas serangan Brazil.
0: Ya, bersama itu Henderson break sudah kembali berlangsung di babak yang kedua, memasuki 67 menit babak yang kedua, 68. Namun yang dilakukan oleh Ancelotti ini memang sudahkah ini menjadi formasi yang kembali menjadi yang terbaik setelah Martinelli ditarik keluar? Putusan yang tepatkah bagi Ancelotti?
1: Ya, kita tahu Ancelotti punya strategi pergantian pemain yang cukup efektif, sudah terbukti ketika melawan Jepang dan tadi ketika dimasukkan Hendrik pun langsung memberikan daya gedor baru. Namun kita patut lihat nanti karena Neymar baru masuk bersama Danilo Santos belum sempat menyentuh bola sudah header centric. Jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang diberikan oleh Carlo Ancelotti terhadap permainan Brazil nanti, kemungkinan akan bermain lebih terbuka. Karena jauh ini kita tahu Brazil seperti babak pertama seolah-olah menunggu membiarkan pemain Norwegia menguasai bola. Sementara dari sisi Norwegia, dari mereka juga sudah melakukan 3 pergantian pemain. 2 pergantian langsung dilakukan ketika pergantian babak memulai babak kedua dengan 2 winger baru. Kita tahu 2 winger di babak pertama tidak berjalan efektif, tidak bermain dengan baik, yang ada malah Nusa sempat 2 kali melakukan blunder. Namun penggantinya pun Bob dan Sandler ini masih belum bisa maksimal. Bob masih terus terkunci oleh pokoknya pertahanan Douglas Santos yang tadi turut dibantu oleh Casemiro. Sementara Andreas Tillerup saya melihat sudah mulai ada ruang tadi dari sisi kiri serangan, berujung peluang emas Erling Haaland yang cukup mengherankan. Makanan dia sehari-hari itu masih vitamin, makanya dari itu menarik untuk melihat di pertandingan setelah Heidenreich break nanti ini, karena kita tahu setelah Heidenreich break bakal banyak perubahan. Seperti apa respon Norwegia jika nantinya Brazil bermain lebih terbuka dengan kehadirannya Neymar di lapangan.
0: Ya, jika melihat maksudnya Neymar dan juga Endrick, sementara juga Danilo Oliveira yang mengisi barisan pemain dari Brazil, memang meski begitu Brazil masih menyimpan juga sejumlah kekuatan di bangku cadangan. Babak Heidenreich sudah berakhir dan kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70 ini, Bung Tomo. Dan semakin menarik tampaknya dengan masuknya Neymar Junior.
2: Ya, baik. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Itu bagaimana Magalhães tadi sudah menerima bola. Bergeser ke kanan kali ini. Umpan pendek dilakukan oleh para pemain Brazil. Karena ada Marquinhos dan juga Danilo Santos tadi berputar masuk. Di belakang lagi dia. Magalhães masih coba melakukan serangan kali ini ke Santos. Pendek kepada Vinicius Junior. Neymar sudah masuk di lapangan dan sudah menerima bola. Dibayangi oleh 2 pemain dari Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia. Sudah dilakukan untuk pemain Brazil masuk tep. Sudah dilakukan pendek saja kepada Neymar. Kali ini umpan langsung Neymar yang dituju adalah Hendrik dalam kotak penalti. Namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Norwegia. Nyland ini. Masih Nyland menguasai bola. Pendek saja umpan lemparan kepada Ejer di sana, bergeser Hegem maksud saya, bergeser kepada Ejer di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Bawa bola Ejer, masih bawa bola di sisi kanan, dibayangi oleh 3 pemain Inggris dari Brazil. Balik lagi kepada Ejer di sana, ada Bob di sana, pendek ya, bekerja sama dengan main Norwegia di sana ada Erling Haaland di kotak penalti dari Brazil, bertabrakan Erling Haaland kali ini masih main Odegaard di sana di dalam kotak penalti Brazil coba mengatik-utik udah namun berhasil kembali main dari pertahanan dari Brazil dibuang saja jauh tadi bola oleh Bagal Hayes di sana namun jatuh di kaki pemain Norwegia sektor kiri pertahanan dari Norwegia Egem di sana main nomor punggung 17 pendek saja kepada Eger depan 1-2 masih diperagakan oleh pemain Norwegia kali ini kepada Hegem lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia makin mendekati garis tengah lingkaran pertandingan pendek kepada Sanderberg di sana main nomor 8 dari Norwegia balik lagi kepada Hegem masih Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia pendek kepada Eger di sana main nomor punggung 3 Christopher Eger geser lagi kepada Hegem lebar kali ini sektor sebelah kiri, sayap kiri ada Wolfie tadi kembali ke tengah ada Hegem belakang lagi dia ada gawang Nylon coba untuk mencari rekannya mengejar Nylon ada gawang dari Norwegia pendek saja tadi kali ini kepada Eger dibayangi oleh satu pemain Brazil yang dituju adalah Oscar Bob namun berhasil dikuasai kali ini oleh Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia tidak tembus kali ini masih pemain Norwegia bagaimana tadi Odegaard coba untuk melakukan perebutan bola terjadi pelanggaran kali ini dilakukan oleh satu pemain Brazil di tengah sekitar lingkaran tengah garis pertandingan tendangan bebas untuk Norwegia kali ini beberapa selebriti juga tampak untuk menyaksikan pertandingan ada Leonardo DiCaprio kemudian ada Tobey Maguire juga Timothy Hakimi juga ikutan tampil tadi nah, kali ini Norwegia masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Sanderberg mancing para pemain Brazil untuk keluar dari posnya masing-masing. Pendek saja kepada Odegaard di sana, sang kapten kesebelasan yang membawa bola sudah hampir mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Bekerjasama dengan Sanderberg, 4-1-2 masih dilakukan. Tempo permainan sedikit menurun kali ini dari Norwegia. Coba untuk mencari celah dari pertahanan Brazil. Tembus kali ini masih dicuri oleh pemain Brazil. Namun sempat seperti tadi Denilson umpan pendek langsung kali ini yang dituju oleh Neymar Junior bergeser ke sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Brazil ada Vinicius Junior sana ke tengah dia bagaimana Casemiro mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil dan umpan tarik tadi coba dilakukan kali ini pemain nomor 5 Casemiro tidak berhasil melakukan umpan diamankan oleh pemain dari Norwegia Haaland yang dituju kali ini dibantu oleh Odegaard geser dia ke kanan ada Oscar Bob di sana Mas Oscar Bob bawa ke tengah kali ini Odegaard terjatuh satu pemain Brazil Haaland dan kali ini Peter Berg mencoba melentang masih mampu ditepis oleh Alisson Becker jaga gawang dari Brazil bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Sendrup nyata Andreas Sendrup main yang masuk di babak kedua tadi melakukan percobaan shooting namun tidak berhasil karena digagalkan oleh Andreas Alisson Becker lemparan ke dalam kali ini untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan timnas Brazil atau tim Samba masih dikuasai oleh pemain Norwegia kali di bola 3 pemain Norwegia 4 pemain Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari tim Samba masih memainkan bola di sana

0: udah hampa.
1: Udah hot sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tak lupu,

0: Selamat kembali menonton Pro 2 Pia, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi kembali teman Pro 2. Kita kembali lagi bergabung Dinar di Pro 2 Pia nih. Dan masih bersama Dinar di Sada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kami untuk memulai hari ini. Dan dari tadi kita mengikuti siaran relay Piala Dunia 2026 ya sama Pro 2 yang sempat hadir melalui Pro 2 nih. Sebelum kembali dilanjutkan melalui Pro 1 usai program berita teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 yang tadi mengikuti jalannya pertandingan berhasil menghadapi Norwegia bisa menikmati setiap momen pertandingan yang penuh semangat dan aksi menarik dari kedua tim tentunya ya. Dan sekarang kita kembali lagi di Pada Selamat Pagi teman Pro 2 untuk menemani pagi teman Pro 2 semuanya ya. Seperti biasa, masih banyak informasi inspiratif, obrolan ringan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dan tentu deretan lagu-lagu terbaik yang bisa menambah semangat untuk mengawali hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, tetap barengan Pada Selamat Pagi teman Pro 2 yang di 94.5 FM. Karena masih banyak keseruan nih, sudah siap untuk jadi teman kamu mengawali hari ini nih teman Pro 2 ya. Dan untuk mengawali hari ini saya memang lagi Selamat Pagi ini cocok banget ya, Selamat Pagi cocok banget nih untuk kita memulai hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana karena Dinar akan puterin nih lagu Selamat Pagi dari Ran biar kita menambah semangat kita di pagi hari ini ya. Dan menambah deg-degan nih karena Brazil dan Norwegia belum usai sampai titik ini masih 0-0 ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita bakar semangatnya lebih bakar lagi dengan lagu Selamat Pagi dari Ran. So stay terus dan pastinya selamat mendengarkan teman Pro 2. Stay terus di 94.5 FM Brazil ya teman.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Thank you.

0: Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang asli. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih sehat.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Kenapa kalau di malam Pro 2 dia teman terbaik kamu? Masih bareng sama Dinar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang jadi teman terbaik kamu nih untuk memulai hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nggak kerasa nih, jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Artinya sebagian dari teman Pro 2 semuanya mungkin sudah tiba di kantor nih ya. Ada yang sedang

Selamat datang di hari Senin ya, kelompok 2. Awal pekan yang selalu membawa semangat dan kesempatan baru. Semangat ya, semangat. Tapi harus tetap semangat kelompok 2. Walaupun memang agak berat menjalani hari Senin ya kelompok 2, tapi harus tetap semangat nih. Karena bisa jadi hari Senin ini adalah hari dimana kita memiliki kesempatan baru kelompok 2. Karena memang buat sebagian orang ya, Senin nih ya, identik dengan kembali ke rutinitas nih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi teman-teman dua, Senin itu juga jadi momen loh yang pas banget untuk memulai sesuatu yang baru teman-teman dua. Mungkin target atau sekedar

di tengah di apa namanya dengan angin yang poi-poi ini. Jadi nggak begitu panas, cocok banget sih yang nggak begitu panas, terus ada angin, segar nih udaranya teman-teman dua. Dan semoga saja teman-teman dua ya, cuacanya tuh bersahabat, cuacanya bersahabat ini juga ikut membawa energi positif nih untuk teman-teman dua semuanya dalam menjalani aktivitas hari ini. Dan Dinar mau nanya nih teman pro 2 ya, kalau teman pro 2 itu tipe yang langsung semangat begitu alarm berbunyi atau justru masih tarik selimut nih 5 menit kemudian yang akhirnya jadi 30 menit teman pro 2. Kalau aku sih timnya ya pasti tahu lah ya. Yang penting pasti matiin alarm terus kayak 5 menit ya, padahal 30 menit. Tapi gak apa-apa teman pro 2,

Dan terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah memilih Pro 2 Biak ini sebagai teman mengawali hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama pada semua pagi teman Pro 2 barengan sama Dinar, karena setelah ini masih ada obrolan. Dan ada informasi menarik, obrolan seru dan lagu-lagu pilihan yang siap nemenin Senin kamu pagi hari ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di sini.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik of

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu. Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Club Club Land.

Semua 45 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Junior tentunya di pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini. Nah, teman Pro 2, Adina mau mulai obrolan pagi ini dengan sebuah pertanyaan sederhana ya, teman Pro 2 ya. Pernah nggak sih kamu tuh memikirkan satu hal yang terus menerusnya, misalnya kayak habis presentasi di kelas atau rapat atau lalu sepanjang hari itu kepikiran tadi aku salah ngomong ya ya, atau setelah mengirim pesan ke seseorang malah jadi bertanya-tanya, jangan-jangan dia marah karena belum balas. Nah, kalau sesekali terjadi itu hal yang cukup umum ya dalam perjalanan, tapi kalau pikiran itu terus berputar, sulit dihentikan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi ini tuh disebut dengan overthinking kalau berdua. Di kalangan remaja dan anak muda, overthinking itu memang menjadi topik yang semakin sering dibicarakan ya. Tekanan dari sekolah, kuliah, pekerjaan, media sosial, hingga ekspektasi terhadap diri sendiri bisa membuat seseorang itu terus-menerus memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi dalam berdua. Nah, pagi ini Dina akan membahas sih

0: kepikiran gak sih kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

4,5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama dengan tentunya di pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu nih untuk memulai hari ini teman Pro 2. Dan kita lanjutkan obrolan kita tadi ya, teman Pro 2, overthinking itu bukan berarti seseorang itu terlalu banyak berpikir teman Pro 2. Yang menjadi masalah adalah ketika pikiran itu terus berputar pada kekhawatiran, kesalahan masa lalu atau kemungkinan buruk di masa depan sehingga sulit fokus pada apa yang sedang dihadapi saat ini teman Pro 2. Jika berlangsung terus menerus ya, overthinking itu bisa membuat seseorang merasa lebih mudah lelah teman Pro 2, sulit berkonsentrasi, susah tidur, bahkan memicu rasa cemas yang berkepanjangan. Dan di era digital saat ini nih, kondisi ini tuh juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial teman-teman juga. Melihat pencarian orang lain, melihat pencapaian orang lain memang bisa menjadi motivasi ya tetap. Tapi kalau sampai membuat kita merasa selalu tertinggal gitu, justru bisa memperberat beban pikiran kita teman-teman juga. Jadi penting banget ya untuk diingat teman Pro 2 bahwa setiap orang tuh memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Jadi nggak semua yang kita lihat di media sosial tuh menggambarkan keseluruhan kehidupan seorang gitu teman Pro 2. Kalau mulai merasa pikiran itu terlalu penuh, cobalah teman Pro 2 memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Bisa dengan berolahraga, melakukan hobi, berbicara dengan orang yang kita percaya, atau mengurangi waktu menatap layar sejenak teman Pro 2. Meminta bantuan ketika merasa kewalahan juga bukan tanda kamu lemah ya teman Pro 2.

Dan dari obrolan kita pagi hari ini, teman berdua, satu hal ya yang mungkin bisa kita ingat bersama nih, berpikir sebelum bertindak memang penting, tetapi jangan sampai pikiran yang berlebih justru membuat kita tuh sulit untuk melangkah, teman berdua. Karena kadang kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, sampai lupa menikmati apa yang sedang ada di depan mata nih. Jadi nggak apa-apa jika sesekali merasa

Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen spesial yang bisa dialami para pemain bola. Mencetak gol di gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu timnya dipegang bersama oleh tiga negara. Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1946 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa pungsanya tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi di tempat ceroboh. Melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens, hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi, secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya, Kak. Tetap dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya. Produen Lab.

bertahun datang hari ini. Hari di mana ku melihat dia yang tak ku

0: buku-buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om, kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya, makasih ya.
2: Produa FM, selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware Web.
0: Teman terbaik kamu.

Semua Papa 5FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Anak Papa 2 masih barengan Adina Ardis pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu nih untuk memulai hari ini teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Dina ada satu pertanyaan yang selalu menarik dibahas di pagi hari ini. Kalau disuruh pilih nih, satu menu sarapan favorit kamu tuh apa sih yang bakal kamu pilih teman Pro 2? Soalnya nih ya, Indonesia tuh punya begitu banyak pilihan sarapan tradisional yang bukan cuma enak nih, tapi juga mengenyangkan teman Pro 2. Dan baru-baru ini ya, situs kuliner dunia Atlas merilis daftar 10 menu sarapan tradisional terbaik di Indonesia nih. Dan yang berhasil menempati posisi pertama adalah bubur ayam nih teman Pro 2. Menu ini dinilai menjadi favorit ya, karena berpaduan bubur yang lembut dengan cuiran ayam, cakwe, bawang goreng, daun seledri, kerupuk, hingga sambal yang membuat rasanya itu semakin lengkap teman Pro 2. Di bawahnya ada nasi goreng, gado-gado, gudeg, dan papeda dari Indonesia Timur yang juga masuk dalam daftar nih teman Pro 2 ya. Kehadiran papeda tentu menjadi kebanggaan tersendiri nih, karena membuktikan bahwa kuliner khas wilayah timur Indonesia itu juga mendapat perhatian di tingkat internasional teman Pro 2. Yang menariknya lagi, setiap daerah tuh punya menu sarapan andalan masing-masing ya. Ada yang terbiasa menikmati nasi kuning, lontong sayur, pecel, soto, hingga papeda teman Pro 2. Semuanya punya cita rasa yang khas dan menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia tentunya. Dan kalau kita bicara soal Papua nih, tentu papeda menjadi salah satu makanan yang paling membanggakan teman Pro 2. Disajikan dengan ikan kuah kuning yang kaya rempah, menu ini tuh bukan hanya mengenyangkan ya, tetapi juga mencerminkan identitas kuliner masyarakat Papua nih. Nah sekarang Dina mau tanya nih ke teman Pro 2 semuanya nih, kalau menurut kamu ya teman Pro 2, menu sarapan tradisional Indonesia yang paling sulit ditolak itu apa teman Pro 2? Apakah tetap bubur ayam, nasi goreng, papeda, atau justru ada menu khas daerah yang menurut kamu tuh wajib masuk daftar nih teman Pro 2? Dan yuk kirim jawaban kamu di WhatsApp kita teman Pro 2, langsung aja kirim WhatsApp kita di 082398839192. Atau juga bisa melalui sosial media kita di Instagram Pro 2 Bias dan Twitter @Pro 2 Bias. Tinggal tunggu jawaban-jawaban kalian teman Pro 2, yang pasti jangan kemana-mana ya. Tetap dengan terus bareng sama Dina Bias. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5 Pro 2 Bias. Semangat.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangan